0: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
5: Ibu Pak informasi dan ngasih data juga ke BWRT.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
0: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osokulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk unggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti ya, kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65, berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi,

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di opini publik Pro 1 RRI pagi ini, yang mana kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu olahraga yang disebutkan pada agenda setting di hari kemarin ya, yang akan memberikan informasi terkait mengenai olahraga Phoenix Running ya, yang kembali ini torehkan tinta emas di cabang atletik.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Phoenix Running ini adalah klub ya, klub atau komunitas lari, lebih tepatnya komunitas lari yang berbasis di Jambi. Dikenal sebagai Phoenix Running Club ya, VFRC ya. Ini dibina atlet lari dan atletik dari berbagai usia serta aktif menyelenggarakan dan mengikuti kejuaraan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FRC ini, pendengar, adalah melatih atlet nomor lari seperti sprint, lari jarak menengah, dan juga estafet. Nah, mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kebugaran dan prestasi atlet, serta menyelenggarakan Phoenix Athletic Sumatra Open Championship, sebuah kejuaraan atletik yang diikuti ratusan atlet dari berbagai provinsi di Sumatera. Pada kejuaraan Phoenix Running ini juga berhasil menjadi juara umum dengan meraih puluhan medali, menunjukkan fokus mereka pada pembinaan atlet muda. Ya, terkait mengenai olahraga ya, yang mana pada pagi hari ini kami mengajak Anda untuk bersama di Pro 1 RRI Jambi dalam ruang opini publik Pro 1 RRI.

Pendengar, komunitas lari ini luar biasa sekali ya, kembali menorehkan tinta emas di cabang atletik ya. Bagaimana tanggapan dan juga pendapat Anda pagi ini? Selamat pagi untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensi radionya di 88,5 MHz di RRI Digital serta di streaming rri.co.id ya. Dan saya juga ingin menyapa daripada petugas kita dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi RRI pagi ini di FM 99,4 MHz ya, di Bungo. Apa kabar semuanya pendengar yang ada di Bungo? Kemudian di Sarolangun di FM 95,8 MHz, kemudian di Bangko di FM 99,8 MHz dan juga di Tungkal Ilir FM 99,0 MHz.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan pada beberapa bulan lalu informasinya yang mana ratusan pelari ini sudah mengikuti daripada Phoenix Athletic Open Championship ya. Dan tentunya bagi para atlet dan pegiat lari yang tentunya terus memberikan yang terbaik ya untuk Jambi tercinta. Dan Phoenix Athletic Open Championship ini dirancang bukan hanya sebagai ajang kompetisi biasa, melainkan juga sebagai wadah pembibitan atlet nasional.

Lalu klub atletik Phoenix Running ini sukses ya, keluar sebagai juara umum Phoenix Athletic Sumatra Open Championship 2026 yang digelar di Stadion Trilomba Juang pada bulan Mei lalu. Tim asal Jambi itu tampil dominan usai mengoleksi 23 medali emas, kemudian juga ada 26 perak dan 14 perunggu. Phoenix berhasil mengungguli sejumlah klub dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau hingga beberapa klub tuan rumah lainnya. Pelatih Phoenix Salim Umarela menyebut hasil tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet muda yang dilakukannya timnya selama ini ya. Ratusan atlet dari berbagai daerah di Sumatera ini juga ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Total lebih dari 300 atlet bersaing di 90 nomor pertandingan, mulai dari sprint, lari jarak menengah, estafet, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing hingga tolak peluru. Standar penyelenggaraan yang profesional ini membuat ajang semakin tolok ukur baru ya, menjadi tolok ukur baru bagi pembinaan atlet di Sumatera umum secara umum dan di Provinsi Jambi juga secara khususnya. Pendengar, bagaimana tanggapan Anda? Silakan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi ini. Ya, namun pendengar, kita akan simak dulu satu tembang lagu. Setelah itu kita akan kembali bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ya baik, mereka di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita masih bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar yang mana kita bicara mengenai Phoenix ya, yang tampil tentunya konsisten ya, dan tentunya juga pencapaian yang diraih itu tidak datang secara instan juga ya. Ia akan menjadi salah satu inspirasi, motivasi bagi generasi muda lainnya ya. Dan tentunya juga para atlet juga sudah menjalani program latihan intensif selama 6 bulan terakhir, pendengar ya. Kita terima satu penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Juli? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
1: Ya, bawulan juga sehat.
0: Alhamdulillah pastinya. Sehat juga, cerah ya cuaca kita hari ini ya.
1: Luar biasa. Alhamdulillah cerah.
0: Semoga berkah.
1: Cerah hatinya bawulan. Dan wajahnya ya.
0: Secerah hati.
1: Tapi wajah.
0: Iya, insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa memberikan.
1: Ya, senyumannya pun berkah ya.
0: Berkah barokah pagi ini. Karena sedekah yang paling baik tuh pagi ya, ini kayaknya senyuman deh.
1: Adalah senyuman. Iya betul Mbak Wulan. Kita sama gak harus dengan apa uang gitu ya. Senyuman itu kan sedekah Mbak Wulan.
0: Nah itu dia.
1: Kalau kita
0: makanya kalau pagi-pagi, kalau pagi-pagi jangan cemberut, ntar rezekinya hilang.
1: Iya, kalau cemberut nanti itu apa? Luntur Pak.
0: Iya baik-baik. Bang Juli, ini mengenai daripada klub Athletic Phoenix running nih, lari ya, atletik.
1: Running lari, lari. Itu kategorinya macam-macam Mbak ya, lari.
0: Iya, benar-benar macam-macam kategorinya, dan ternyata kemarin ya, torehkan tinta emas kembali di cabang atletik ini ya, teman-teman
1: ya,
0: atlet.
1: Ya alhamdulillah untuk Provinsi Jambi ya, selamat ya. Mudah-mudahan ini terus apa namanya? Terus ditingkatkan lah ya.
0: Betul.
1: Ditingkatkan dan terus bertahan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini benar maksudnya apa ya? Berapa sektor apa maksudnya usia Mbak? Usia dari usia berapa Mbak? Usia muda atau yang
0: usia kayaknya dari usia remaja deh ini.
1: Remaja lah Mbak ya. Tingkat anak sekolah gitu Mbak.
0: Benar sekali. Nanti kita akan apa juga nih Bang Juli, kalau mau dengar dan ya, bertanya langsung nanti ada pelatihnya, ada ketua Phoenix Runningnya dan ada atletnya langsung nih. Kayaknya memang di usia remaja nih Bang Juli, di usia SMP ya.
1: SMP SMA lah gitu ya.
0: Benar.
1: Ya mudah. Ya pertama selamat, terus mudah-mudahan ini terus ditingkatkan dan apa namanya kalau bisa disosialisasikan juga di sekolah-sekolah juga kan setiap daerah
0: betul.
1: Harus ya jangan mungkin hanya di beberapa tempat sekolah saja mungkin daerah pelosok-pelosok desa sini gitu. Saya ingat dulu Mbak waktu saya sekolah dulu waktu lari itu kan tahun 90 berapa lah ini nanti kalau larinya bagus yang cepat nanti dikirim ke Jambi Mbak.
0: Tapi kalau usuk sekarang kayaknya nggak kuat lagi ya buat lari ya.
1: Sekarang nggak kuat lagi lah,
0: kecuali lari dari kenyataan kayaknya.
1: Lari di kejahatan sama lari di tempat Mbak.
0: Benar-benar ya, tapi memang di usia-usia itu ya, kita lagi ininya banget ya Bang Juli ya. Ya
1: semangat Mbak waktu masih madrasah waktu Mbak. Bahkan saya dulu pernah sampai lari 14 kilo lebih Mbak. Lari terus itu Mbak.
0: Masya Allah.
1: Ya waktu tahun 2000-an itu Mbak. Karena saya hobi lari Mbak dulu. Hobi lari jarak jauh gitu Mbak.
0: Oke. Tapi tidak lari dari tanggung jawab ya Bang ya.
1: Jangan. Aduh.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, sekali lagi terima apa ya? Selamat untuk Phoenix Provinsi Jambi ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan terus ditingkatkan larinya, prestasinya juga.
0: Oke.
1: Nah, terus dapat perhatian juga sama pemerintah juga, Mbak ya.
0: Benar.
1: Iya, prestasi-prestasinya itu harus dapat perhatian lah ya.
0: Iya.
1: Bahkan apa namanya kalau sekolah tuh Mbak, beasiswa.
0: Beasiswa,
1: gitu ya.
0: benar sekali.
1: Nah, itu aja lah Mbak ya.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih
0: Mbak. Kembali sehat-sehat Bang Juli. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Selamat pagi. Bang Rudi udah lari-lari nih pagi-pagi kayaknya ngejar target.
2: Iya,
0: dia nih.
2: Lari gak lari dari kenyataan.
0: Jangan. Kita hadapi sama-sama ya Bang.
2: Benar Mbak Ulan, harus tetap tegar.
0: Iya. Tapi ini mengenai atlet lari kita nih, luar biasa sekali yang kembali menorehkan tinta emas di cabang atletik ya, Phoenix Running Club ini yang luar biasa banget membina atlet-atletnya. Apa tanggapannya
2: Bang? Ini berarti dari klub ya Mbak Ulan, ya. bukan dari pemerintah berarti.
0: Bukan, dari klub.
2: Bukan, dari klub Phoenix berarti ini perorangan Mbak Ulannya dari klub ya, berarti dana sendiri berarti
0: betul,
2: dia ya.
0: Betul.
2: Nah, itulah Mbak Ulan, kalau kita sudah dapat penghargaan ini Mbak Ulan, apalagi ini tingkat Sumatera katanya ya. Heeh. Sumatera bukan se-Indonesia bukan kan? Ah ini kalau sudah ada agak mengangkat dikit baru pemerintah baru ada apa Mbak Ulan baru ada lirikannya dia Mbak Ulan ya.
0: Yeah.
2: Ah karena kalau kita jadi atlet ini dari awalnya memang harus berjuang sendiri Mbak Ulan.
0: Betul.
2: Ah kalau kita nggak berjuang sendiri nggak apa, yang penting itu ada wadahnya Mbak Ulan atau walaupun klub kan itu kan berarti itu sudah dapat disalurkan Mbak Ulan.
0: Benar.
2: Tapi itu alhamdulillah juga Mbak Ulannya kita juga sudah dapat ke Sumatera juga ya.
0: Benar.
2: Berarti juara umum di situ Mbak Ulan itu prestasi yang sangat bagus sekali Mbak Ulan. Berarti kita diperhitungkan juga nantinya itu dalam PON juga nanti itu akhirnya itu Mbak Ulan.
0: Insya Allah
2: juga bisa ikut PON, bisa ikut apa itu juga. Karena kita juga atlet kita kalau untuk atletik ini untuk di Asia kita alhamdulillah juga ada juga Mbak Ulannya. Seperti Asian Games kita juga pernah juga dapat itu emas Bapak itu ya di atletik kita lari jarak pendek apalagi sprint itu kita pernah dapat itu Mbak Ulan.
0: Iya benar-benar.
2: Iya, tapi alhamdulillah juga Mbak Ulannya walaupun dari klub bukan dari pemerintah tapi kalau dapat itu ya diperhatikan Mbak Ulannya karena kalau fasilitas apa itu mampu insya Allah atletnya itu mampu juga Mbak Ulan berjuang Mbak Ulan bersaing pada atlet-atletnya lain.
0: Benar.
2: Ya itu aja Mbak Ulan.
0: Baik, terima kasih Bang Rudi ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang tim asal Jambi ini kemarin itu dominan ya usai mengoleksi 23 medali emas, 26 perak dan 14 perunggu ya. Halo assalamualaikum selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak D? Sehat Pak D?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat dan cuaca cerah hari ini ya.
3: Betul banget.
0: Oke, baik-baik. Pak D, apa yang ingin ditanggapi terkait klub atletik Phoenix Running ini yang sukses keluar sebagai juara umum Phoenix Athletic Sumatera Open Championship 2026?
3: Phoenix Running. Phoenix Running artinya apa, Mbak? Phoenix Running.
0: Phoenix Running ini adalah nama klub, Pak D, atau semacam komunitas lari.
3: Oh. Iya. Kalau biasanya kalau pagi itu kalau piknik itu jalan-jalan dari
0: Sumatera. Itu piknik cuy.
3: karena kalau piknik nggak ada larinya jadi ya piknik.
0: Oh iya, oke lah kalau begitu.
3: Tepat. Sedangkan piknik itu ya untuk olahraga, untuk mencari apa namanya, mencari persahabatan.
0: Benar sekali Pak D.
3: Hanya komunitas tuh kan?
0: Benar, komunitas lari.
3: Tujuannya itu ya menjalin silaturahmi sesamaan. Yang jelas kalau kita kaitkan dengan yang perkembangan nasional banyak belum ini. Cuman ya mencari bukti. Tapi jauh tujuannya itu hanya untuk cari persahabatan aja itu
0: mah. Iya betul.
3: Untuk apa olahraga senangan itulah namanya piknik kan?
0: Phoenix.
3: Phoenix lah ya kan piknik.
0: Phoenix Running Club.
3: Karena masuk. Komunitas club itu kan?
0: Iya.
3: Komunitas lain selain olahraga. Bisa diperkenalkan ke daerah masing-masing.
0: Betul.
3: Klub.
0: Biar adik-adik kita ada wadahnya ya buat menyalurkan hobinya yang suka lari gitu ya.
3: Webin itu artinya apa? Jadi untuk apa kan nanti ada aja kalau udah tahu namanya, tahu tujuannya, yang tertarik.
0: Iya.
3: Ibaratnya kan gini, tak kenal mengata, tak cinta mengata saya, kan gitu.
0: Oke, baik, baik, baiklah. Dan, itu saja Pak D. Ya,
3: dan mudah-mudahan olahraga ini bisa disebarkan ke seluruh masyarakat.
0: Iya.
3: Banyak klub-klub yang berdiri sendiri itu.
0: Iya.
3: Ya, memang ini tujuan untuk mencari bibit saja. Kalau ke nasional belum.
0: Oke, baik. Baik.
3: Biar mencari apa, mencari persahabatan juga banyak.
0: Kemudian juga ini merupakan ajang pemetaan ya buat kekuatan atlet di wilayah Sumatera ya Pak D ya.
3: Iya.
0: Baik, baik.
3: Dan Jambi ya bukan di Kota Madya aja, di kabupaten mempunyai klub komunitas pindik running ya.
0: Iya, baiklah.
3: Dan setelah menelpon ini Pak Rudi pun mendirikan pindik running juga, Mak.
0: Mudah-mudahan ya untuk wilayah Muara Jambi kayaknya.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Dengan pinik running.
0: Iya, baik, baik.
3: Kalau juga begitu kan nanti persahabatannya
0: tuh.
3: Terima kasih Pak ya.
0: Terima kasih Pak D. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya pendengar, kejuaraan yang digelar ini untuk memberikan kesempatan atlet muda mengukur kemampuan sebelum tampil di level yang lebih tinggi ya. Dan insya Allah dukungan dari KONI, pembinaan atlet akan terus berjalan ya setelah ini. Dan persaingan atlet di Sumatera pun ini luar biasa sekali ya. Mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih sekali lagi. Dan kita akan lanjutkan pada Jambi Menyapa Pagi. Masih bicara mengenai Phoenix Running Club kembali torehkan tinta emas di cabang atletik ya. Insya Allah nanti akan ada Absen Hussein, Niken Wulandari dan Salim Umarela ya, merupakan kepala pelatih, ketua Phoenix Running Club dan juga atlet running peraih medali emas ya, bersama rekan Renold Putra ya, di formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ngabut berujung maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Oh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jambi Pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renol Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Kita kembali lagi akan ngobrol terkait dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan mengangkat topik Phoenix Running Club kembali torehkan tinta emas di cabang atletik. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa saya. Yang pertama ada Absin Hussein, atlet running peraih medali emas di Championship Phoenix kemarin. Assalamualaikum, selamat pagi Absin.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Om.
2: Oh iya, ini panggil Om nih kali ini saya nih. Baik, yang kedua ada Mbak Niken Wulandari. Beliau merupakan ketua Phoenix Running Club. Selamat pagi, selamat ceria sekali nih Maniken, selamat pagi Maniken.
4: Selamat pagi Om Reno, salam olahraga.
2: Salam olahraga, baik. Dan yang ketiga ada Bung Salim Umarela, merupakan kepala pelatih dari Phoenix Running Club. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Salim, sehat ya?
5: Selamat
2: deh.
5: Pagi Pak,
2: sehat
5: Pak.
2: Sehat, alhamdulillah. Baik, nih beliau-beliau nih, kalau Mbak Diken sama Mbak Bung Salim ini saya sudah pernah ngobrol nih kemarin waktu sebelum championship di Phoenix. Dan kita akan kembali mengulas sedikit nih bagaimana jalannya championship kemarin yang diselenggarain Phoenix. Kabarnya Phoenix ini luar biasa nih di championship kemarin. Ini saya pengen dengar langsung nih dari Mbak Diken. Silakan Mbak Diken.
4: Selamat pagi Om Reno, salam olahraga untuk pemirsa semua.
2: Iya.
4: Alhamdulillah untuk pagelaran Phoenix Sumatera Open Championship 2026 kemarin bisa dibilang cukup sukses karena untuk pesertanya tidak cuma dari Provinsi Jambi tetapi juga dari luar Provinsi Jambi seperti dari Pasi Pekanbaru, SKO Riau, dari Padang, dan dari Palembang. Yang itu sangat kami apresiasi. Ternyata kan memang dunia atletik sekarang sudah mulai menggeliat, sudah bangkit kembali. Dan di pagelaran tersebut walaupun kami harus berdiri sendiri dalam pembiayaan, jadi bukti bahwa kalau kita tidak memulai, itu tidak akan pernah bisa tahu. Dan alhamdulillah di kejuaraan Phoenix Sumatera Open kali ini memang Phoenix keluar dari menjadi juara umum, diikuti oleh Areta, klub dari Kota Jambi, dan SKO Riau. Di situ anak-anak berjuang karena langsung berhadapan lawan-lawannya dari luar provinsi. Karena selama ini kan kejurda itu terbatas di Provinsi Jambi. Jadi memang kita mengharapkan dengan jam terbang yang seperti ini, dengan kejuaraan yang seperti ini, mental anak-anak akan lebih terbentuk. Karena kan kalau jam terbang yang tinggi akan semakin membentuk mental ya Coach Salim. Nah jadi seperti itu. Salah satunya juga Absin Hussein, peraih juga medali yang cukup banyak. Dan anak-anak yang lain, nah alhamdulillah setelah perjuangan 3 hari dengan dukungan support dengan orang tua, panitia dan semuanya, kita keluar menjadi juara umum. Nah itu pembuktian dan harapan kami adalah event seperti ini akan kami lakukan setiap tahunnya. Jadi agenda tahunan. Bila perlu nanti menjadi kalender di PB Pasi ya Coach Salim. Itu yang kami perjuangkan untuk kemajuan atletik Jambi, khususnya untuk klub Phoenix sendiri. Gitu Om Reno.
2: Ini luar biasa nih, ada tamu dari luar ya, jadi tantangannya sendiri.
4: Iya.
2: Baik, saya ke di Absin nih. Ini manggilnya Om ya. Nih, Om pengen tahu juga sedikit kenapa pilih atletik.
3: Waktu itu waktu SD, waktu DM itu kan ada aksioma. Nah terus tuh kami tuh coba ikut seleksi, disuruh guru olahraga kami, karena kata guru olahraga kami tuh fisiknya bagus soalnya tinggi kan. Jadi disuruh awalnya tuh ikut lompat jauh. Nah dari lompat jauh tuh kami aksioma menang juara satu aksioma.
2: Yeah.
3: Nah terus tuh kelas 6 tuh aksioma lagi, mm-hmm. tapi tuh sudah keburu lurus jadi belum tidak bisa ikut lomba.
2: Mm-hmm.
3: Kelas 7 tuh ada ODSN, kami kayak mau ikut klub lah gitu kan.
2: Yeah.
3: Nah jadi kami suruh mama kami cari-cari klub, ketemulah Phoenix, jadi masuklah Phoenix.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kayak suka baik masuk. Gak masuk atletik gara-gara itu.
2: Oke. Okay. Kemarin ikut yang kategori apa? Lari kah?
3: Phoenix Open.
2: Iya, Phoenix Open.
3: Lompat jauh sama sprinter 100 meter.
2: Lompat jauh sama sprinter 100 meter.
3: Sama 200.
2: Sama 200. Yang menang di mana?
3: 100 juara 1, lompat 1, 200 meter juara 2.
2: Wih, ini luar biasa. Berarti lompat jauh juara 1. Wah, sering lompat ya. Baik. Baik, ke Bung Salim. Bung Salim, kalau melihat jalannya Open Championship kemarin, ini apa yang Bung Salim melihat dari anak-anak ini? Apa mereka nantinya bisa berkembang sejauh mungkin untuk membawa atletik Jambi, karena kabarnya sudah ada 3 orang juga, yang satu orang sudah terbang ya ke Jakarta. Ini bagaimana, Musalim?
5: Oke, terima kasih. Karena program kita rancang sebagaimana mungkin mereka ini bisa ke nasional.
2: Ya.
5: Dan karena dari usia dini itu dari ada 12, 14, 16, 18.
2: Ya.
5: Ya, jadi mereka-mereka inilah yang kita berikan program ke mereka. Dari sisi ada aerobiknya dan aerobiknya, ada speed strength penguatan, ada coordination-nya, ada flexibility-nya. Jadi semua di dalam fisik itu kita bentuk mereka supaya mereka itu bisa menaruhkan fisik itu dalam nomor masing-masing. Misalnya ada lompat jauh, ada sprinter itu 100, 200, 400, 800 sampai dengan 3000, 5000.
2: Ya. Oh, 5000 ada sprinter ada juga. Luar biasa.
5: Ada 5000. Jadi memang kita bikin program sebagaimana mungkin supaya bisa mereka ini berkembang dan untuk ke nasional tujuan mereka. Jadi kalau dengan finish kemarin itu memang program untuk pertandingan finish kemarin kita sudah merancang. Jadi mereka ini topnya nanti di Phoenix, habis itu nanti di Kejurfrov, nanti mereka lagi tanding yang tanggal 16 besok ini di Jambi. Dan mereka ini kita berikan yang terbaik untuk mereka, dari kita kasih tahu ke orang tua mereka supaya makan tuh dijaga, kalorinya ini dijaga betul-betul. Terus waktu istirahat juga di ini kita koordinasikan sama Buniken.
2: Ya,
5: anak-anak ini dikasih pengarahan terus, kedisiplinan semuanya. Jadi dari usia kecil itulah nanti mereka berubah menjadi besar dan mereka akan ke nasional.
2: Baik. Ini menarik. Kajur Prof, Maniken.
4: Yes.
2: Nah, sebelum kita bahas nih yang ada di ke Jakarta nih, saya pengen tahu juga, Kajur Prof, apa yang sudah dipersiapkan Phoenix itu Kajur Prof soalnya?
4: Yang pastinya fisik anak-anak. Program yang sudah diberikan oleh head coach Salim, terutama yang mengatur program anak-anak. Dan alhamdulillah dari untuk seleksi ke Jurprov dari beberapa klub, anak klub Phoenix yang terbanyak ada 14 orang. Untuk berbagai nomor, dari nomor sprinter, menengah, teknik jalan cepat, lompat jangkit, lompat tinggi. Jadi di situ anak-anak Phoenix mengisi nomor-nomor tersebut seimbang. Dan terakhir ada nomor estafet ya coach. Nah, yang pastinya mungkin dalam beberapa hari ini fisik yang ditempa untuk persiapan ke Jurprov kali ini, mudah-mudahan harapannya kita bisa menorehkan lagi sebagai juara umum. Harapannya, karena tahun sebelumnya Kota Jambi setelah beberapa tahun tertidur, setelah Phoenix ya Pak Coach, Coach Salim ya, kita menjadi juara umum, dan penyumbang terbanyak itu 50% medali emas itu dari Phoenix. Bukan 50% ya, 60% dari 23 perolehan medali emas itu, 12 medali emas itu dari Phoenix sendiri. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa menorehkan hal yang sama, bahkan bisa lebih. Itu harapannya.
2: Baik.
4: Om Reno,
2: kalau ke Jurprov, kita bicara ke Jurprov, tentunya bakal ada ajang yang lebih lanjutnya lagi. Kita berharap dari ke Jurprov ke
4: Porprov,
2: kemudian ke
4: seleksi PON.
2: Nah, ini bagaimana kalau untuk orang tua sendiri, apakah mereka juga sudah tahu nih, karena anak-anaknya yang sudah bakal ikut event yang lanjutan, apakah mereka siap untuk melepas anak-anaknya? Kalau dari Mbak Niken bagaimana?
4: Jadi memang seperti kembali ke kata Head Coach Salim tadi, kita berkoordinasi. Coach Salim di lapangan, kami secara manajerial. Jadi anak-anak ini hampir setiap hari saya briefing, termasuk orang tuanya, bahwa satu, dari hal asupan makanan itu sangat mendukung. Dua, dari kesiapan mental, dari kesiapan dana pun, karena kan ada beberapa event yang memang mengharuskan sepertinya keadaannya dari dana mandiri ya sekarang dengan tanda kutip ya. Nah, itu sudah kita harus pertimbangkan dan kita obrolkan jauh-jauh hari. Jadi ketika event itu ada dan memang itu mendukung, biasanya orang tua sih support-support saja sejauh ini. Om Reno,
2: aman ya?
4: Aman. Iya, aman.
2: Baik.
4: Maunya seperti itu.
2: Berkelanjutan lah ya.
4: Iya.
2: Baik. Kapsen, tetap Kapsen, kalau Kapsen sekarang duduk di kelas berapa?
3: Kelas 8 naik kelas 9.
2: SMP berarti.
3: SMP.
2: SMP berarti. Nah, kalau sejauh ini apakah dunia atletik yang Kapsen jalani sekarang nih tidak mengganggu pelajaran di sekolah atau bagaimana?
3: Enggak sih, soalnya kami tetap belajar, tetap belajar, tetap fokus, tetap belajar lah. Tapi kan latihannya sore, sekolah pagi. Abis itu kan misalnya kalau anak ujian kan malamnya masih bisa belajar.
2: Nah, dari berapa cabang tadi yang Absen ikutin, dari sprinter 100, 200, kemudian lompat jauh, yang paling menjadi apa ya? Menjadi target Husen lah, Absen lah, yang ini Absen lebih dominan lah di sini.
3: Lompat sih, sama lompat. Sama 100 kayaknya.
2: Oke, ini lebih hobi lompat ya. Nah, kalau dari sisi Absen mencintai apa ya, atletik di usia yang berapa sekarang Absen, kalau boleh tahu?
3: 14 tahun.
2: Nah, tadi Absen bilang kalau untuk lari 100 dan lompat. Nah, nanti ke depan apa yang menjadi cita-cita Absen sendiri dari dua kategori ini?
3: Pengen jadi atlet olim, ngalahin rekor sebelumnya sih.
2: Wah, amin. Luar biasa nih. Mudah-mudahan ya, wakilin Jambi ya.
3: Iya, amin.
2: Amin. Baik, ke Coach Salim. Coach Salim, barometer yang kita lihat dari championship kemarin, apakah ada hal-hal lain yang nantinya akan ini masih kurang dan ini masih kurang untuk melihat kita lawan-lawan dari luar kemarin? Apakah untuk Phoenix sendiri masih ada catatan tersendiri dari Kursal?
5: Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dengan hasil kemarin, dari waktunya ada yang naik, ada yang stuck juga, tapi dengan itu kita buat program supaya mereka, waktu-waktu mereka itu bisa nyamai ya, untuk ke depan. Jadi karena setelah kemarin kejuaraan itu, kita duduk bersama sama Buniken, sama klub, sama pelatih yang lain. Kita duduk, kita berembuk juga bagaimana mereka ini supaya ke depannya bisa maju. Karena ke depan ini yang kita, dengan Phoenix Open kemarin itu, untuk kita lihat batu loncatan untuk kita dan kejuaraan itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita uji coba di situ, jam terbang kita juga. Dan setelah itu kita ada dua ajang, satu ke Jurprov, terus ada
2: Porprov ya,
5: DKI Open besok. Okay. Nanti di Desember November Phoenix akan berangkat ke sana Pak, ke DKI Open. Karena DKI Open itu terbuka untuk nasional juga. Jadi kita mungkin bertarung di sana juga untuk melihat anak-anak ini, dari kalau di daerah bertanding seperti ini, kalau di luar daerah seperti mana. Jadi mentar spotnya yang kita bina sesuai dengan program yang sudah kita jalankan itu. Jadi kalau kita lana, sangat peningkatannya sangat cepat. Karena di usia dini kita latih mereka itu supaya mereka itu bisa berkembang ke sana Pak, tujuan kita.
2: Baik. Ini luar biasa nih Phoenix nih. Ini Mbak Niken luar biasa nih. bakal ikutin event juga untuk anak-anak ini nih. Yeah. Namun kita tahan dulu Manika. Kita akan ngobrol lagi nih sama narasumber kita yang tiga orang ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagi yang berikut ini.
0: Katanya ada obat herbal.
6: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
7: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
6: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
7: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
6: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
7: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
6: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
7: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
6: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
8: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Kita kembali lagi nih dengan absen Maniken dan Coach Salim. Maniken,
2: yes.
1: Saya pengen tahu juga ini bagaimana terkait yang tiga orang yang bakal terbang nanti, dan yang sudah kabarnya sudah ada juga di Jakarta. Ini bagaimana ceritanya dan apa yang nantinya akan mereka jalani?
2: Jadi begini Om Renal, dari awal klub Phoenix ini terbentuk,
1: yeah.
2: Tujuan kita anak-anak ini berprestasinya bukan hanya tingkat daerah saja, ya coach ya, tapi memang tujuannya nasional, bila perlu internasional.
1: Yeah.
2: Nah, jadi memang untuk program kita benar-benar program yang sudah disusun oleh pelatih. Bukan anak ini tergabung di klub bisa lari ya bisa lari saja, tanpa teknik yang benar, tanpa program yang benar gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya setelah berpuluh tahun, salah satu anak kami klub Phoenix atas nama Ananda Lewi Saduto Tambun. Nah, anak ini kan sebelumnya sudah masuk di SMA Saverius 1. Nah, jadi pada saat bulan awal Juni, kan ada untuk Kemenpora itu ada pembukaan pendaftaran untuk seleksi atlet PPOP di Ragunan di Jakarta. Nah, komunikasilah orang tuanya dengan saya dan head coach bagaimana. Karena memang awal kita tujuannya nasional, memang kita mengikhlaskan anak tersebut karena potensi yang di anak tersebut bisa levelnya memang lebih naik gitu. Dan alhamdulillah setelah melakukan serangkaian pendaftaran, seleksi, dari seleksi fisik, jas, renang, psikotes, dan lain-lain dari seluruh Indonesia itu, atletik terjaring 8 orang dan salah satunya adalah anak klub Phoenix atas nama Lewi Saduto Tambun. Nah, anak ini di spesialis nomor 400, 800,

0: dan 1.500 ya coach. Dan setiap event kejuaraan itu alhamdulillahnya selalu podium satu. Nah, dan sebelumnya juga pernah memenangkan di DKI Open tahun 2024 kalau nggak salah ya coach. Nah itu di podium satu juga. Jadi memang potensinya tuh sudah nampak.
1: Sudah layak.
0: Sudah layak gitu. Nah, karena kita kesepakatannya memang anak ini untuk nasional, ya harus kita lepas. Karena nanti saya percaya bahwa regenerasi itu perlu. Nah, selain itu ya di sebelah saya ini ada Absin Hussein. Anak yang cantik satu ini spesialisnya di nomor sprinter lompat jauh. Nah ini alhamdulillah lolos dari seleksi O2SN tingkat kota. Nah kemarin juga podium satu tingkat provinsi dan akan dilanjutkan di tingkat nasional. Rencananya akan tanggal 17 ya Absin.
2: 17 Agustus.
0: Ya, 17 Agustus sampai 23. Nah. Nah, suatu kebanggaan juga kan gitu Om Reno. Nah yang satu itu pemenang O2SN juga cowok tapi dari SMP 1 tapi kan anak-anak ini berlatihnya di Phoenix. Nah itu nomor 2 untuk atletik di tingkat kota. Nah jadi ini membuktikan bahwa program-program yang diberikan oleh pelatih kan memang terbukti bahwa selama anak-anak ini konsisten, disiplin berlatih, support dari orang tua juga didapatkan, insya Allah apa yang ditargetkan itu mudah-mudahan tercapai. Karena memang sekarang kayak Lewi mungkin menjadi pembuka pintu pertama bagi klub Phoenix. Biar anaknya bisa berkembang lebih bagus gitu. Untuk berprestasi di nasional, internasional. Harapannya di setiap tahun klub Phoenix bisa
1: menyumbang
0: atlet-atlet terbaiknya gitu. Suatu saat bisa berdiri di podium dengan bendera merah putih. Nah, bukan bendera klub saja. Itu harapan saya gitu.
1: Berarti kalau PPOP
0: dia
1: anaknya
0: memang
1: udah langsung ke sana ya?
0: Iya, jadi Lewi sudah langsung masuk per tanggal 9 kemarin. PPOP itu kan setingkat dengan SMA, tetapi memang impian setiap atlet untuk bisa masuk ke PPOP itu butuh perjuangan yang tidak sedikit. Itu suatu kebanggaan dari klub bahwa kami bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia, kan itu sudah bagian dari nasional. Mudah-mudahan atlet ini, anak ini bisa memberikan kontribusi lebih di tingkat nasional. Itu harapannya.
1: Baik, ini Absin bakal ke PPOP juga nanti? Mudah-mudahan ya.
2: Maunya sih, tetapi tidak tahu juga lah.
0: Bismillah ya Absin.
1: Baik, ini saya Om ada titipan nih. Bagaimana pola makan yang Absin jalani saat ini? Aman? Suka?
2: Mayan lah.
1: Oh, mayan. Apa yang gak suka kalau pola makan untuk?
2: Gak ada sih, gak ada.
1: Gak ada?
2: Palingan cuma telur.
1: Telur? Enak. Kenapa telur? Ini karena banyakan nih harus makan telur juga nih untuk
0: wajib.
1: Stamina. Wajib ya?
0: Wajib setiap hari.
1: Nah kalau sejauh ini pola makan yang Absin jalani, apakah dinikmati atau bagaimana?
2: Nikmatin baik.
1: Nikmatin baik.
0: Jawaban polos ya Om Reno.
1: Nah kalau dari sisi coach, coach kalau terkait dengan pola makan yang mereka jalanin di Phoenix, apakah sejauh ini masih ada kendala untuk hal itu?
3: Oke, kalau dilihat itu ada beberapa yang kendala. Kadang suruh makan sayur kan, nasi, protein ya. Dan susu gitu kan, buah-buahan ya, itu harus kita kasih tahu ke mereka kan, mungkin sering kasih tahu ke mereka karena makan itu sangat penting. Kalau kita latihan keras cuma makan yang kurang berarti nanti jatuhnya bisa jatuh sakit. Jadi begitu makan yang sesuai dengan program menu latihannya. Jadi kita susun sebagaimana mungkin makanan mereka itu. Dari orang tua kadang kita kasih briefing ke orang tua gitu. Makannya harus nasinya segini, sayurnya, buahnya, terus susunya dikasih tahu ke orang tua. Terus waktu istirahat juga harus dikasih tahu jangan kemana-mana gitu. Sudah latihan, konsentrasi betul apabila pertandingan ini sudah di depan. Karena kita sangat kita akan menghadapi dua event ini, Kejur Prof sama Jakarta Open. Jadi maka itu jadi sekarang kita harus membenahi benar-benar sesuai dengan program yang kita jalankan.
1: Nah Absin, Kalau dari pola makan, kalau mama di rumah aman atau masih ada penolakan dari absen kalau sudah mama ngasih makan apa gitu?
2: Masih nolak dikit
1: ya. Tapi langsung ya.
0: Iya.
1: Bu Niken langsung ini ya, tegasin ya, harus makan telur ya.
2: Iya. Waktu awal masuk sih masih kan belum terbiasa makan telur rebus.
1: Iya.
2: Jadi masih dipaksa-paksa mama.
1: Oh, kalau sekarang udah aman.
2: Ya, mana.
1: Masih juga ya.
2: Kalau nak lomba lah kan jadinya kan biasanya satu telur. Ya. Jadinya kalau nak lomba tuh jadinya dua telur.
1: Dua telur. Mm-hmm. Harus dimakan ya. Oke. Maniken. Kalau Maniken apa ya melihat hal ini? Kalau ini kan teman-teman kata Pak Coach Salim bakal ke Jurprov kemudian ada Jakarta Open. Yeah. Maniken selaku ketua Phoenix. Kalau kita melihat nih anak-anak yang sudah apa ya menunjukkan prestasinya. Ini kalau Jakarta Open tentunya tidak hanya mempersiapkan anak-anak. Dari sisi finansial juga harus dari Maniken juga menyatakan ini menjadi hal penting juga untuk bagaimana perkembangan mereka. Ini sejauh ini bagaimana Maniken?
0: Jadi begini Om Renol, untuk persiapan ke Liga Open.
1: Ya.
0: Kalau untuk program memang secara fullnya saya serahkan ke pelatih.
1: Ya.
0: Kalau secara manajerial karena berkaitan dengan finansial pastinya ya, dana.
1: Ya.
0: Kan karena kita klub ini berdiri mandiri,
1: ya.
0: Kita kan tidak ada dana untuk khusus memberangkatkan atlet.
1: Hmm, hmm.
0: Jadi dari jauh hari saya dan pengurus itu termasuk Coach Salim sudah sepakat bahwa anak ini mulai menabung. Jadi saya kasih buku tabungan per hari. Jadi gunanya kan nanti pada saat mau mendekati kalau ada kekurangan tinggal menambah sedikit.
1: Nah,
0: jadi tidak memberatkan orang tua.
1: Jadi
0: seperti itu Om Reno.
1: Oh, sudah ada pola sendiri ya.
0: Sudah ada di luar kas ya.
1: Baik. Ini sudah siap absen nanti bakal ke event-event yang lebih besar dan lebih ini.
2: Bismillah siap.
1: Ya. Lari terus ya, habis itu lompat. Baik, kita akan ngobrol lagi dengan tiga narasumber kita. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda lagi yang berikut ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Bumbu, jangan pakai di bawah jalan ya.
7: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
8: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jambinet, di RRI Jambinet. Baik. Nih, enggak kerasa nih, Maniken. Kita udah ngobrol sudah hampir 1 jam dan ini apa ya? Ini kalau ngobrol dengan tiga narasumber saya ini butuh waktu yang banyak nih lagi nih di depan nih. Baik, nih mungkin saya langsung saja, mungkin saya minta closing statement mungkin dari saya ke Absen dulu. Absen, apa yang menjadi target Absen ke depan? Apakah selain sekolah, atletik dan lompat jauh juga akan menjadi apa ya, dorongan buat Absen untuk kembali menorehkan prestasi lah di tingkat yang lebih tinggi? Apa yang menjadi harapannya lah?
2: Pengen lebih banyak-banyak event atletik lagi lah yang lebih besar, jadi bisa mendukung untuk kedepannya ke nasional apa internasionalnya gitu.
1: Nah, nggak pengen makan telur lagi ya. Baik, baik, ini mudah-mudahan Absen dapat apa ya, dapat terus berjuang dan meraih prestasi yang dibanggakan untuk Jambi.
2: Ya,
1: baik. Wong Coach Salim, bagaimana target dan harapannya ke depan untuk anak-anak ini?
3: Kalau dari kita sih, programnya mudah-mudahan mereka ini untuk ke depan supaya bisa bersaing di nasional dan internasional. Mereka, walaupun dari kecil ya, dari Phoenix ya, tapi mereka bisa berbicara di event nasional maupun internasional.
1: Ya. Terus mengenjot anak-anak ini.
3: Ya, anak-anak ini dengan disiplin, sabar, kerja keras, supaya mereka mungkin bisa kedepannya lebih baik dari sekolahnya maupun dari prestasinya.
1: Memang akan Jambi lah ya.
3: Untuk Jambi, Pak.
1: Baik. Maniken, ini bagaimana mungkin target dan harapannya ini, mungkin karena di pundak Maniken nih semua perjuangan yang mereka lalui di Phoenix bakal apa ya, mintakan.
4: Makasih Om Renal. Yang pastinya target kami sebagai pengurus dan para pelatih konsisten dan berkomitmen terus melahirkan atlet-atlet, khususnya atlet Phoenix, untuk bisa berbicara di tingkat nasional, tetap dengan proses yang tidak sebentar, dengan program yang tidak mudah, pastinya dengan support dari orang tua, kami dari manajemen. Ke depan klub semakin besar, anak-anak bisa berbicara di kancah nasional, bahkan bisa berbicara di internasional. Itu saja.
1: Baik, baik. Ini mudah-mudahan selain Lewi tadi, ada lagi anak-anak dari Phoenix yang bakal terjun ke PPOP ya.
4: Amin. Targetnya di setiap tahun kalau bisa kita tembus PPOP.
1: Baik, menyumbang terus nih.
4: Menyumbang.
1: Baik. Terima kasih Mbak Niken Wulandari, Ketua Phoenix Running Club Jambi. Kemudian terima kasih Ade Absen Hussein, atlet peraih medali emas di championship kemarin. Dan terima kasih Coach Salim, sudah ini ketiga narasumber sudah datang ke studio saya di Pro 1. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pendengar di rumah. Saya Renol Putra, undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Jambi pagi ini.
1: Baik.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah.

0: 107,7 MHz RRI Sulepno.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Menurut Budi, para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta penetapan status hukum para pihak. Adapun perkara yang didalami berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut termasuk konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

blame it on my you. If I cry,

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Wendy Dicipta menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: kalian tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Lalan hadir di ruang dengar Anda untuk menemani siang Anda hari ini, di sepanjang hari ini di edisi Jumat 10 Juli 2026, di hari Jumat yang sangat cerah ini. Alhamdulillah cerah ya pendengar. Dan pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Kita mulai dengan informasi pertama. Tanggal 10 Juli memperingati hari apa? Ini momen-momen penting di dalam sejarahnya. Tanggal 10 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mengangkat tema kuliner hingga pentingnya kemandirian energi bagi masa depan dunia. Melansir dari National Today's dan Days of the Years, terdapat dua peringatan internasional yang jatuh pada setiap tanggal 10 Juli. Keduanya ialah World Kebab Day dan Global Energy Independence Day. Berikut ini sejumlah momen penting yang diperingati setiap tanggal 10 Juli. World Kebab Day diperingati setiap 10 Juli sebagai penghormatan terhadap kebab yang telah dikenal di berbagai negara. Perayaan ini juga menjadi simbol keberagaman budaya melalui dunia kuliner. Meski belum menjadi peringatan resmi, World Kebab Day mulai dikenal sekitar sejak 2019. Popularitasnya berkembang melalui komunitas kuliner, restoran, dan media sosial di berbagai negara. Melansir dari Days of the Years, kebab berasal dari kawasan Timur Tengah sebagai hidangan daging yang dipanggang. Seiring perkembangan zaman, kebab melahirkan berbagai variasi yang kini kian luas atau yang kini dikenal luas. Salah satu jenis paling populer ialah shish kebab yang disajikan menggunakan tusukan. Ada pula doner kebab yang dipanggang secara vertikal sebelum diiris tipis untuk disajikan. Teknik memasak tersebut kemudian menginspirasi berbagai hidangan khas di sejumlah negara. Beberapa di antaranya ialah gyro dari Yunani dan shawarma dari kawasan Timur Tengah. Wah, pantas ya ada ini kebab shawarma itu. Kita pernah pasti pendengar yang mungkin pernah yang sering berlibur ke daerah tetangga Sumatera Barat mungkin bakal ketemu nih kebab shawarma di biasanya ini ada di Jalan Jati nih di samping pom bensin. Ada yang jual kebab shawarma, itu nama daerah ya. Dan yang kedua itu ada Global Energy Independence Day. Selain peringatan kuliner, tanggal 10 Juli juga diperingati sebagai Global Energy Independence Day. Peringatan ini mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Ripa.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Terima kasih dengan masih bersama kami di 9.7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci. Dan beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga di hari ini mendengar. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran, selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe,
1: cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist. Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skaskasenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Rusak sangku ni.
1: Aduh. Eh.
0: Duit hantaran. Jadi nikahan.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
0: Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: doang kan nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Gimana sumbangannya? Aman.
4: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
3: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
4: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
3: Ya nyambil gitu.
4: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Rahi Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Pendengar, kami ucapkan selamat bersiap-siap untuk kaum muslimin, untuk bawa apa khususnya untuk yang akan bersiap untuk sholat Jumat hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai logo pilihan dan informasi menarik lainnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang takut.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Iya, iya, itu harimau.
1: Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

saudara, tetap di udara.

0: pecah apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu...

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Boleh dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
2: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata ini bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar di Prodangdut siang ini, di siang Jumat yang sangat cerah ini. Kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda di siang ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dangdut kesukaan Anda yang akan menemani siang Anda di hari ini, di hari Jumat ini. Setelah selesai sholat Jumat, mungkin sedang menikmati makan siangnya di siang ini, bisa sambil mendengarkan RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Baik pendengar, sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, kami akan terus menemani Anda dan kami akan putarkan satu lagu untuk Anda. Lagu dangdut yang akan menemani siang Anda hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap berhenti! Lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: kebetulan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
6: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
7: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
6: Demikian saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OG.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci Pro Dangdut siang ini. Dan pendengar kami masih menunggu bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Sebelumnya kita bacakan satu WhatsApp dari salah satu pendengar setia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Lila. Nah ini salah nih, bukan Lila tapi Lalan. Oke, dangdutan yuk. Ayo dangdutan Mama Bebe. Oh Mama Bebe ini dulu pernah nih, Lalan pernah nih sama Mama Bebe. Masih ingat sampai sekarang. Mama Bebe, apa kabar Mama Bebe? Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Oke, Mama Bebe request lagu Sebujur Bangkai dari Vina Alvira. Tolong puterkan ya. Oke, Mama Bebe. Sebelumnya Mama Bebe bukan Lila tapi Lalan. Oh, itu udah di mention tuh di WhatsApp di bawah. Maaf kalau Mama salah sebut namanya. Mama lupa ingat Lala apa Lila ya. Lalan Mama Bebe. Oke, salamnya buat Lalan yang sedang bertugas. Terima kasih Mama Bebe. Terima kasih juga buat semua kru-kru dan seluruh sahabat-sahabat pemerhati RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Salam sehat, salam persahabatan, dan salkomsel dari Mama Bebe di Kayu Aro. Terima kasih Mama Bebe. Semoga Mama Bebe juga sehat-sehat selalu di Kayu Aro sana. Ih, enak banget deh kayaknya tinggal di Kayu Aro ya Mama Bebe ya. Siang-siang gini sejuk, pagi adem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga bisa punya rumah di Kayu Aro. Terima kasih Mama Bebe udah bergabung. Kita akan putarkan nanti lagu apa tadi ya? Sebujur Bangkai buat Mama Bebe. Selamat siang Mama Bebe, sehat selalu. Jangan bosan-bosan kalau enggak bisa telepon, Mama Bebe boleh WhatsApp, pasti kita bacain. Terima kasih Mama Bebe. Dan kami masih menunggu Anda untuk pendengar lainnya untuk bergabung bersama kami yang dimanapun berada. Pak Tuo banyak nih, Pak Yusuf nih di Jambi juga ada, yang ada di mana lagi ya, Lalan sering lupa lagi nih, banyak nih, ada yang di Perladangan, kawasan Perladangan maksudnya sering telepon juga nih, mungkin ada gangguan atau enggak ada pulsa kali ya. Oke, mendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim kalam salam untuk sahabat-sahabat dan teman-teman tersayang. Baik mendengar, kita dengarkan satu lagu requestannya dari Mama Bebe, Sebujur Bangkai.

0: stop, stop, stop, stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Hmm,

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Terima kasih dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci tepat pukul 14.59 menit. Saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi pendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga sepanjang hari ini hingga tengah malam nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
3: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
3: Oke, Pak.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir.

terpesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek moyang Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Gunung Kerinci merupakan gunung api tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Sebelat dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 mdpl. Di sini pengunjung dapat melihat di kejauhan membentang pemandangan indah kota Jambi, Padang, dan Bengkulu. Bahkan, Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, Gunung Kerinci merupakan salah satu destinasi utama para pendaki di Indonesia, bahkan luar negeri, karena termasuk dalam daftar Indonesian Seven Summit atau 7 puncak tertinggi Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Dito, kamu kok kelihatan bingung?
2: Iya, Rina. Baru aja nih aku cek saldo dompet digital, ternyata hampir habis. Padahal baru minggu lalu diisi.
1: Loh, uangnya dipakai buat apa aja?
2: Ya, beli jajanan online, langganan aplikasi juga, dan kadang-kadang juga kirim-kirim buat patungan. Tapi karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau saldo kita itu udah habis.
1: Nah itu, karena mudah dipakai, kita jadi lupa untuk mengatur. Dompet digital boleh praktis, tapi tetap perlu dikontrol.
3: Di zaman serba digital, uang memang mudah dibelanjakan. Tapi, tanpa perencanaan, habis tanpa terasa. Mulailah mencatat pengeluaran dan sisihkan untuk ditabung. Literasi finansial sejak remaja, bekal untuk masa depan yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk membentuk generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual.

0: gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
1: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
1: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
0: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
3: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, Kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal Expo
2: di Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 56.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Podcast RRI Sungai Penuh. Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satandai suaranya.
1: Enciklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
2: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Enggak. Bu burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Keduulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.

0: meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomong dia di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li. Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lida.

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, popohulia to'ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
1: Hemuto, japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh tiga bidadari itu.
0: Mato dua.

air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Gak natin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
3: Uti!
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Udah-udah uni-uni dimanapun berada, kita jumpa lagi di malam hari ini di RRI Sungai Penuh di segmen Rancabana. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, saya nantikan di 08 11 7870 9670. Kita awali dulu pertemuan kita malam hari ini di Rancabana dengan Apo Saladenai.

Bunda Uni dimanapun berada, yang ada di Sungai Penuh dan juga ada di Kerinci ya. Malam hari ini saya yakin tengah berada di rumah semuanya, lagi istirahat sembari mendengarkan Rancabana malam hari ini. Saya nantikan Anda bergabung di 0811 7870 9670 ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Uni-uni uda-uda dimanapun berada yang tengah mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Penuh, ya. Anda juga yang lagi dengarkan di RRI Digital, ya. Selamat menikmati lagu-lagu Minang di program Rancabana malam hari ini. Saya nantikan Anda juga di 0811 7870 9670, ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

pendengar di mana pun berada yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Sayang sekali kita dibatasi waktu di Rancabana malam hari ini. Hingga di sini dulu kami temani Anda. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

saudara pendengar dimanapun berada, dengan terdengarnya nama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami malam hari ini, sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami selanjutnya dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Tiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Pertama sekali mari bersama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mari bersama-sama kita kirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Adapun topik pembicaraan kultum singkat kita pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu respon agama terhadap penyakit sosial. Tafsir Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 dengan 6. Bagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit sosial ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Misalnya kejahatan, korupsi, penipuan, dan ketidakadilan adalah contoh nyata dari penyakit sosial. Yang mana ini sangat merugikan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, agama memegang peranan penting sebagai sumber inspirasi dan pedoman moral. Kita berpedoman pada Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 ini dengan tegas mengutuk perilaku curang dan menekankannya pentingnya bagaimana keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi antar manusia. Selanjutnya, singkat saja karena kita mengingat waktu, tafsir Surah Al-Mutaffifin ini bagaimana artinya yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Dan ayat yang kedua yaitu orang-orang yang apabila mereka menimbang, mereka menguranginya. Artinya mengurangi timbangan. Nah, ayat ketiga, wa izakalu awazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi esensi dari ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama larangan mencurangi. Nah, ayat ini secara tegas melarang kita untuk tidak melakukan tindakan curang dalam berbagai bentuk, baik dalam transaksi jual beli, timbangan maupun penipuan, bentuk penipuan lainnya. Yang kedua yaitu pentingnya keadilan. Ayat ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam kehidupan, setiap orang harus mendapatkan haknya secara adil dan tidak boleh merugikan orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu akibat dari perilaku curang, yaitu ayat ini menegaskan dan memperingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan balasan setimpal di hari kiamat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Nah, dampak negatif kecurangan bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa dampak negatif ya, kecurangan bagi masyarakat dalam masyarakat yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, maka tandanya Allah sudah marah dengan kita. Maka diperingatkannya di dalam surah Al-Mutaffifin tadi. Selanjutnya ketidakadilan sosial, rusuhan, konflik, meningkatkan apa namanya kriminalitas begitu kan. Nah, mengakibatkan juga kerusakan ekonomi kita begitu. Nah, merosotnya moral dan akhlak anak. Nah, itu yang menjadi perhatian bahwa itu adalah dampak negatif di mana kita sebagai masyarakat harus mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, mengapa peran agama dalam mengatasi penyakit sosial ini sangat diperlukan? Nah, salah satunya yaitu yang pertama memberikan panduan moral, ya, memberikan panduan moral agar agama memberikan panduan moral yang jelas tentang perilaku yang baik maupun ajaran agama membantu, sangat membantu kita sebagai individu kita. Ya, dapat membedakan antara yang halal, haram, benar, dan salah. Nah, itu tadi itu dampak negatif ataupun efek yang akan kita dapati kalau kita mentaati apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin dari kandungan ayat 1-6. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan rasa solidaritas kita semua. Nah, agama juga mengajarkan bagaimana pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Nah, rasa persaudaraan dan saling membantu dapat mendapatkan kekuatan bersama untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, pentingnya kejujuran dan integritas ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa contohnya? Dapat meningkatkan kepercayaan, ya. Seperti ketika kita di lingkungan kerja, ya, meningkatkan kepercayaan diri kita, nah begitu. Kejujuran dan integritas membangun kepercayaan antar individu dan lembaga. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai diri sendiri dan masyarakat apa begitu. Ini di jawabannya yaitu menanggulangi penyakit sosial ini kita membutuhkan komitmen dan tanggung jawab besar, ya. Artinya tanggung jawab ini kita lakukan secara bersama dari setiap individu dan masyarakat. Nah, jadi setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan moralitas diri sendiri serta menjadi teladan bagi orang lain. Nah, masyarakat juga harus tanggung jawab begitu. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk mencegah dan mengatasi penyakit sosial. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan moral dan karakter yang kuat. Artinya kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, agar supaya terbentuknya pendidikan moral dan karakter yang kuat. Nah, lanjutnya juga, bagaimana kita melakukan agar kita menjadi individu dan masyarakat yang bertanggung jawab, yaitu melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu. Jadi, bagaimana juga kita mengupayakan bersama bagaimana kita memerangi penyakit sosial yang ada ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di zaman di mana penyakit sosial ini sudah berdampak besar di tengah-tengah masyarakat, begitu. Nah, bagaimana cara memeranginya? Yaitu yang pertama, menerapkan hukum yang tegas, nah, begitu. Pemerintah harus menerapkan hukum yang tegas dan adil untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Nah, ini dijelaskan tadi dalam ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 tadi dijelaskan, begitu. Selanjutnya, pendidikan moral dan karakter. Nah, ini yang juga sangat penting yang kita lakukan. Bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari mendidik, ya, mengajarkan anak-anak kita bagaimana untuk menjadi karakter yang Islami, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan itu yang belum kita

untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial bagi menjadi pemicu penyakit sosial, begitu ya. Selanjutnya apa asbabun nuzul ya? Sebelum kita lebih jauh, tadi sudah saya jelaskan bagaimana pemahaman yang dijelaskan di dalam ayat 1-6 di surah Al-Mutaffifin ya. Kita mengenal lebih jauh lagi bagai surah Al-Mutaffifin ini surah apa begitu. Nah, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang ke-83 di dalam Al-Qur'an ya. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Nah, jadi surah Makkiyah ini adalah surah di mana sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah itu dinamakan dengan surah Makkiyah. Nah, ayat adapun surah ini terdiri dari 36 ayat ya, diturunkan sesudah surah Al-Ankabut ya, begitulah. Dan dinamakan Al-Mutaffifin, yaitu yang berarti orang-orang yang curang. Nah, begitu. Diambil dari kata Al-Mutaffifin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Nah, surah ini merupakan surah terakhir. Nah, ini yang perlu jadi catatan untuk kita semua ya, bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang terakhir turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya itu bagaimana tafsirnya ya, tafsir ataupun pandangan dari beberapa ulama yang diterapkan di dalam kitab-kitabnya, yaitu yang pertama itu dari tafsir Al-Azhar. Nah, dari tafsir Al-Azhar ini menjelaskan bagaimana penimbang yang curang itu bagaimana, gitu. Apa yang dimaksud dengan penimbang yang curang itu ya. Nah, yang dimaksud dengan penimbang yang curang itu dalam surah Al-Mutaffifin, dalam tafsir Al-Azhar ini menjelaskan asal mendapat keuntungan saja, begitu. Nah, itu yang dijelaskan dengan penimbang yang curang. Jadi, seenaknya saja, begitu, kalau bahasa kita itu ya. Seenak jidatnya saja, begitu. Menambah-nambah dan mengurang-urangi timbangan yang ada, begitu. Nah, terus ditegaskan lagi. Celakalah atas orang-orang yang curang itu. Nah, seperti yang dijelaskan dari Al-Mutaffifin ayat pertama tadi, bahwasanya larangan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan ya. Artinya di dalam surah Al-Mutaffifin ini kita diajarkan bagaimana menjadi manusia yang jujur ya. Karena kita mencari yang jujur dalam berkehidupan itu sangat sulit rasanya untuk didapati. Karena kita ya, kita seperti yang kita tahu sekarang ini, bagaimana di negara kita ini ya, tidak kekurangan orang-orang pintar ya, tapi kekurangan orang-orang jujur, begitu. Nah, di dalam tafsir Al-Munir ya, dijelaskan bahwa ya, siksaan yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan ini. Nah ya, jadi dalam surah Al-Mutaffifin ini ya, kitab tafsir Al-Munir menegaskan bahwa siksaan yang pedih ya bagi orang-orang yang mengurangi takaran ataupun timbangan ini ya. Nah, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa curang dalam takaran dan timbangan itu bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, ataupun bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan ya. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang jika meminta ditakarkan kepada orang lain maka mereka mengambil haknya, hak dengan penuh dan lebih. Nah, akan tetapi jika mereka menakar atau menimbang milik orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan ya, surah Al-Mutaffifin ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah. Ya, surah tersebut turun berkaitan dengan mereka saat membeli meminta untuk dipenuhi dengan takaran yang lebih berat begitu. Sedangkan saat menjual mereka mengurangi takaran dan timbangan. Nah, lalu ketika surah ini turun mereka pun tidak melakukannya lagi. Nah, bahkan mereka adalah sebaik-baik orang yang memenuhi takaran hingga saat ini. Nah, jadi dengan turunnya surah Al-Mutaffifin ini tafsir Al-Qurtubi menjelaskan ya

0: yang dahulu mungkin kehidupan di Madinah itu orang-orangnya bahasanya itu ya terlalu melebih-lebihkan timbangan begitu kan. Ketika dia ingin menimbang miliknya, dia melebih-lebihkan miliknya sendiri begitu. Ketika menakari punya orang lain, dia kurang-kurangi. Nah, semenjak surah ini turun, kata tafsir Al-Qurtubi dijelaskan tidak ada lagi yang seperti itu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah begitu. Nah, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, An-Nasa'i, Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, mereka di sana adalah orang yang paling buruk dalam timbangan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ya, ditemui di situ bahwasanya banyak sekali orang-orang yang paling buruk di daerah situ, begitu ya. Kenapa buruk dalam hal apa? Dalam hal timbangan, begitu ya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Oleh karena itu mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Nah, Imam Nasa'i juga dan Ibnu Majah mengatakan ya kepada Muhammad Ibnu Aqil, Ibnu Majah menamakan dari Abdurrahman Ibnu Bashir yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain Ibnu Waqid, ya, telah menceritakan kepada ayahku dari Yazid Ibnu Abu Su'aid, Nabi SAW ketika tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takarat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Itu. Nah, bagaimana selanjutnya kesimpulan, ya? Penyakit sosial ini merupakan ancaman serius, ya, bagi keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu sudah barang jelas pasti. Bahwa agama memberikan kita pedoman berupa moral ya dan spiritualitas yang kuat untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, dan namun juga setiap diri kita ya masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan moralnya sendiri ya, untuk meningkatkan karakternya sendiri, untuk meningkatkan akhlaknya sendiri, bagaimana menjadi insan yang lebih baik ya, bagaimana menjadi insan yang berakhlakul karimah yang baik, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya ya. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada pagi hari ini, kejujuran merupakan nilai fundamental yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari ya. Agama juga kita jadikan sebagai sumber inspirasi ya, pedoman moral dalam memerangi penyakit sosial ya, karena sudah barang tentu memerangi penyakit sosial ini tidak bisa dengan diri kita sendiri, tapi harus dibarengi dengan karakter-karakter keagamaan yang kuat yang harus kita persiapkan di dalam diri kita begitu. Ya, makanya di sini kan pendidikan juga berperan ya. Artinya bagaimana kita seorang pendidik harus mengajarkan karakter terlebih dahulu kepada anak-anak ya. Karakter terlebih dahulu kepada anak-anak, baru kita ajarkan materi ya. Ya kira-kira begitu ininya apa namanya penjelasannya. Tapi di sini saya lebih menekankan ya, kebetulan saya juga seorang pendidik, artinya ketika kita mendidik ya orang, kita mendidik itu tidak ketika dia sudah berumur remaja ya, artinya dari semenjak kecil. Ini juga buat pesan-pesan kepada seluruh para pendidik dimanapun berada, jangan lupa didiklah anak kita sesuai karakter yang sudah diajarkan oleh agama. Kalau bisa tanamkan di dalam diri mereka itu karakter-karakter Al-Quran ya, artinya selalu dekatkan mereka kepada hal-hal yang positif ya, perbanyak kegiatan keagamaan khususnya kepada anak-anak muda, apalagi sekarang kita sudah dihidup di zaman di mana media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan kita ketika kita berpendapat ya, dalam suatu pendapat ya, apalagi misalnya kita seperti share video ya, seperti membagikan share video-video yang baik begitu kan, yang ada sisi positifnya, itu juga merupakan salah satu cara agar bagaimana mengingatkan begitu kan, mengingatkan kepada orang-orang lain, itu teman kita ataupun teman dekat kita, keluarga kita, supaya apa ya, supaya meneruskan dakwah. Artinya kita sebagai penyambung lidah juga ya, apalagi tidak berdakwah itu bukan untuk kita-kita yang mungkin barangkali ustaz, enggak, harus semuanya harus terlibat di dalam konteks dakwah ini ya. Artinya semua kita ini, walaupun kita mau baik mau enggak baik mungkin orangnya ya, semuanya harus wajib berdakwah ya, berdakwah dalam arti mencegah hal-hal yang keji begitu ya, mencegah hal-hal yang mungkar begitu, untuk apa, menuju kepada kebaikan. Nah, artinya mungkin yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita itu adalah pendidikan karakter. Caranya adalah dekatkan mereka kepada hal-hal yang positif seperti perbanyak kegiatan keagamaan, dekatkan mereka selalu kepada Al-Quran ya. Saya rasa mungkin itu cukup ya, karena sesuatu yang berdekatan dengan kitab suci Al-Quran ya. Makanya dijelaskan bahwa di Al-Quran itu satu huruf yang kita baca ya, 10 kebaikan yang Allah balas kepada kita. Coba kalau kita satu hari misalnya satu halaman untuk anak-anak muda begitu ya, konsisten aja, istiqomah begitu, walaupun kita belum menjadi orang yang baik mungkin kan ya, kita berusaha untuk menjadi baik kan, apa salahnya begitu kan ya, Allah juga Maha Pengampun begitu kan. Nah, ini yang perlu sebenarnya, masalah ini sudah komplit ya. Baik, jadi sebenarnya ini bukan lagi masalah yang yang sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Betul. Sebenarnya ini masalah yang sudah ada sejak dari dulu. Betul, begitu ya. Iya. Makanya peran orang tua itu juga berpengaruh. Makanya ya sekarang kita punya program misalnya di Kementerian Agama kita ya, ketika mungkin seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan ya, ada mungkin pelatihan pernikahan dulu, bagaimana menjalani keluarga, bagaimana mendidik anak. Nah itu perlu ya, mungkin untuk orang tua yang kurang memperhatikan anaknya begitu kan, mulailah dari sekarang ya, bahwa anak itu adalah titipan begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan anak gitu ya. Jadi jaga baik-baik begitu kan, terus kasih dia pendidikan yang layak begitu kan. Nah sekarang ini tidak, kita mengukur pendidikan tidak dengan kualitas, oh ini sekolahnya bagus, oh ini sekolahnya akreditasi bagus, oh ini sekolahnya guru-gurunya hebat. Tapi yang harus kita perhatikan bagaimana sekolah tersebut menjalankan praktek-praktek keagamaan di dalamnya ya. Saya harus saya katakan bahwa pendidikan agama itu sangat penting dari semenjak keluarga ya. Makanya saya sering katakan kepada para peserta didik saya juga katakan bahwa ketika kalian di sekolah itu yang menjadi orang tua kalian ya, kita guru-guru kalian ya, guru-guru artinya sebagai orang tua ideologi kalian, yang mendidik karakter kalian, yang memberi kalian pengetahuan, yang memberi kalian pengetahuan tentang akhlakul karimah yang baik begitu. Ketika di rumah itu orang tua kalian merupakan orang tua biologis kalian yang melahirkan kalian. Maka jadikanlah di sekolah ini sebagai ladang kalian mendidik ataupun membentuk karakter kalian gitu. Saya rasa mungkin itu saja.
1: Baik, baik.
0: Ya, baik. Terima kasih para pendengar dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, terapkanlah ilmu-ilmu keagamaan yang sudah didapati di dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga dapat mendidik karakter anak-anak kita ya, dan juga mari bersama-sama kita perhatikan anak-anak kita, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak lupa pula dekatkan mereka kepada Al-Quran agar mereka mendapatkan selalu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada anak-anak muda kita, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mencegahnya? Dekatkanlah diri kepada agama begitu. Lakukanlah hal-hal yang baik begitu, karena satu kebaikan yang kita balas hari ini mungkin tidak hari ini Allah akan balas, tapi di masa yang akan datang akan Allah balas itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, satu biji zarah pun kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan balas begitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dari tadi. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya. Itu sudah pasti barang tentu karena saya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pendengar semuanya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Dana desa tahap 2 terus bergulir. Puluhan desa di Sungai Penuh dan Kerinci masih belum melakukan pencairan dana desa. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara sporadis atau lokal di sejumlah daerah.

0: Dana desa tahap 2 terus bergulir. Puluhan desa di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci masih belum melakukan pencairan dana desa. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
1: Progres penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2026 dari pemerintah pusat masih terus berlangsung. Hingga saat ini, sebagian besar desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa. Sementara proses di Kota Sungai Penuh terus berjalan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan, sebanyak 202 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2. Dari total 285 desa. Sementara itu di Kota Sungai Penuh baru 12 desa yang telah melakukan pencairan dana desa dari total 65 desa. Lucy juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 desa di Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan persyaratan pencairan dana desa tahap 2 dan sedang menunggu proses selanjutnya.
2: Untuk Kabupaten Kerinci itu sudah salur sebanyak 202 desa, kemudian Kota Sungai Penuh sudah salur sebanyak 12 desa Pak untuk yang tahap 2-nya.
3: Berarti udah ada progres Bu ya di Kota Sungai Penuh ya?
2: Iya Alhamdulillah Pak. Sekarang juga mulai minggu ini juga dari desa sudah mengajukan dokumen syarat salur juga Pak. Kurang lebih ada 10 desa yang sudah mengajukan.
1: Lucy menghimbau kepada seluruh pemerintah desa yang belum mengajukan pencairan dana desa agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Dengan begitu proses penyaluran dana desa tahap 2 dapat berjalan cepat sehingga anggaran segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satu ASN Pemkot Kota Sungai Penuh dipecat akibat kasus tipikor. Pemerintah Kota Sungai Penuh mencatat satu aparatur sipil negara atau ASN diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sepanjang tahun 2026. Pemecatan dilakukan setelah ASN tersebut terbukti terlibat kasus tindak pidana korupsi dan putusan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Bidang Pembinaan Penilaian dan Promosi BKPSDM Kota Sungai Penuh, Frankie Julius mengatakan, ASN berinisial T itu sebelumnya menjalani pemberhentian sementara sebelum melalui sidang disiplin dan proses hukum hingga akhirnya diputuskan diberhentikan secara permanen. Frankie menjelaskan keputusan PTDH dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim disiplin ASN yang menilai jenis dan tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran berat seperti tindak pidana korupsi, sanksi terberat yang diberikan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Menurutnya jumlah ASN yang di PTDH pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2025. Tahun lalu terdapat 3 ASN yang diberhentikan setelah putusannya inkrah. Sedangkan tahun ini baru 1 ASN yang telah memperoleh rekomendasi PTDH.
4: PNS itu ada satu di kasus kejahatan narkoba dan masih kita telusuri dan menunggu pengembangan kasusnya seperti apa. Sudah ada kejelasan baru akan ada proses tindakan disiplin dari BKPSDM. Kalau sudah tersangka dan sedang menjalani kasus hukum tetap kita menonaktifkan sementara. Karena itu kalau di BKN sekarang itu kategori kalau kejahatan berencana kan itu juga sudah termasuk ke kategori yang akan di PTDH nantinya.
0: BKPSDM berharap tidak ada lagi ASN yang di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh yang tersandung pelanggaran hukum. Seluruh ASN diimbau menjaga integritas, mematuhi peraturan, dan melaksanakan tugas sesuai fungsi serta tanggung jawab masing-masing sebagai teladan bagi masyarakat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara sporadis atau lokal di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan sebagian wilayah di Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan hingga beberapa hari ke depan. Meski saat ini Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga mengatakan, potensi hujan diperkirakan masih terjadi hingga beberapa hari. Selanjutnya, kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara sporadis atau lokal di sejumlah daerah.
7: Di kemarau ini masih terdapat potensi hujan karena memang kemarau masih ini ya, adanya hujan karena proses penguapan. Ditinjau dari dinamika atmosfer, ada gangguan ataupun dinamika atmosfer yang mendukung terjadinya hujan.
6: BMKG menghimbau masyarakat tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pelaku transportasi. Masyarakat juga diminta mewaspadai hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, meski cuaca pada pagi atau siang hari terlihat cerah. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPL Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari mengintensifikasikan upaya mitigasi untuk membantu petani menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini, penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Penyuluh pertanian lapangan Muaro Sebo Ilir, Teguh Tri Handianto mengatakan, upaya antisipasi telah dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba, salah satunya melalui koordinasi bersama kelompok tani, BMKG, serta instansi terkait untuk menyesuaikan dan memajukan jadwal tanam sesuai rekomendasi kondisi iklim. Selain itu, para petani juga didorong mempersiapkan sarana mekanisasi pertanian, melakukan gotong royong membersihkan embung, dan menampung air sebagai cadangan selama musim kemarau. Petani juga diarahkan menggunakan varietas padi yang telah toleran terhadap kekeringan seperti Impari 32.
9: Beberapa petani yang lokasinya jauh, kami harapkan segera berkoordinasi dengan ketua-ketua kelompok dan 3A untuk persiapan alat-alat pompanisasinya. Selain itu, persiapan tanam juga di beberapa kelompok juga menggunakan varietas, sudah menggunakan varietas-varietas yang toleran kekeringan. Di sini kami sudah menggunakan Impari 32. Selain itu juga gotong royong dari anggota untuk bagaimana persiapan penampungan air kita, Bu. Di sini ada long storage, ada embung, dan penampungan-penampungan air kita mulai bereskan.
8: Teguh menjelaskan, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan guna mendukung ketahanan pertanian, diantaranya program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan sumur bor, serta perbaikan jaringan irigasi melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan dinas terkait. Dirinya juga menghimbau para petani agar tidak panik menghadapi potensi dampak El Nino dan mengajak seluruh petani, kelompok tani, penyuluh, dan instansi terkait untuk memperkuat kerjasama dalam menyusun pola tanam, pengelolaan penggunaan air secara efisien, memilih varietas yang sesuai, serta melakukan perencanaan yang matang guna menjaga produktivitas pertanian di daerah. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dana desa tahap 2 terus bergulir, puluhan desa di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci masih belum melakukan pencairan dana desa. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara sporadis atau lokal di sejumlah daerah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
5: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Selamat pagi pendengar dimana pun anda berada. Selamat hari Sabtu untuk semuanya. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar anda di weekend ini, menemani sepanjang hari libur anda yang sepertinya cerah nih. Ini pasti cerah nih hari ini. Mungkin untuk anda yang sedang bersiap-siap atau yang masih bersantai di rumah atau sedang berolahraga atau bersiap-siap ingin melakukan perjalanan bersama keluarga dan orang tersayang, semoga selamat sampai tujuan dan berbahagia di weekend ini. Pendengar, di sini tanggal 11 Juli 2026 saya Lalan akan menemani anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya untuk anda dengarkan. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: lagi deh, Dit.
1: Waduh, ini lagi nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
4: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
3: Oh baik, Pak.
4: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
3: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
4: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
3: Oke, siap, Pak. Siap.
4: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
3: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
4: Ya, ada
3: Ibu,
4: apa?
3: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
4: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
3: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
4: Ayah jahat!
5: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah.
2: Hey, kamu lihat apa?
3: Ini lagi nonton.
2: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
4: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
2: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: 101.
1: Gunung Masurai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masurai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masurai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masurai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masurai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus